lang jang sar pia bang la son than pang sam jin than si au so ta koilo la pen la bang son ni ke la tun pu thot langar lo che dam thulo se ta la bang so au so nan ke ani wang ta ani si i phong lang thap bang si pe the nang lang bang lo ningkan dambon dambon pen non labang so so ningkan in koi pleng tang ke mit hektik ke chok hektik in mood ari so marlo non ke kar bilang pia roy akung ke do muka song ang long apa malong kru habi pu in mood amunit arong kacukin do arong tepi don in koi thong kep arong do Labangso aku habi asupi inut vedo amenta rengsibon pusipu. Nang ajudun pametu deho osumaratu. Anisi rengsibon ni matalo. Pinki ni karbilang pi aroy lancing dudanci. Aminka matapen atengsi langdong kilok ipu inkepondong si langroyalang damutang hodei. Peri Ches selesi lang cinglipo pura lang sundamlo. Halabang suahud lang jang sarpi kelana au supota bethe nang kelang apam lang roya thak bang lutango. Munida pham teglong le ping pen lang apot si labang suahu supoke rengsi bon apam langaret lo. Rengsibon ke munit hijan cethek lor ar anat phere re ping pensi hanglo. Komachi munit ma ni dungang itami hi i kali anang kali nilita munit asu. Nilimun ke rengsibon krupi nangli ke porasang huma cethanik tha. Halabangsu ausupu cethan munlo. Neli ke pethe aso kali neli paike langjang sarpi langar losi neli tumke ke do pethe ke langkang tum lok si neli ke kai ta wangbom seta muni raso ke thek long ke pini ani nangi phandet lang ning san pik ning rong pik lo seta kopu lama neli nangi dung ke bangji Nelike nepiave niriave. Rengsibon thakunlo. Toh pinike wang ik nangnelo. Nelita hem chedam thupo. Penap ani non pu apole chetong thu iklona. Nelinangi phan peri nangli wampipo. Rengsibon tangte hem chele rok pen honke jeng pangcheng damlo tang hodei. Jo pang thang amek jangje anu jangje choche junje aju amat halabangso au supua phan choy epak rikong epak thak pi detlo. Uthodani kachipu aporateng pen peri pon pisi langroy along chetong damlo. Labangso choy api pi pen halabangso au supota Joy Beijing Tang SC Rengsibon Adu An Wang Lutan Ho Rengsibon Ta Also Pua Pan Lang Ding Si Aning Matalo Nye Kuma Ching Also Lunga An Kimi Ana Ki Chok Ki Thia Theng Ki Dinga Theng Sara Theng Lara Theng La Pen Lene Chepa Chor Chepa Rup Lang Te Nimi In Sam Ji On Lapun bang huni ini chom si ason-ason chingki chetham bom lo. Rengsi bona bang halabang su au su pua phan aju lo. Nang li nilip tun ke dua long nang dun. Lapen nang du dun ji ma nang li. Nang li pe the long do in tun pik seta. Nili ke ni kurabe ni jonabe. Ni munabe ni munabe kopuloma. Nangke dudun thekji rengsibon thakdun lo nangli matha igri moani siliani sike nangli pham neli berthe amuni ratuma long nangpe do dun long vekji lapuson si latu